kanya yala mano wala ma odolot lichina kaka lichina kadok chien kacha paro nini nindwa lichina uru wadiga doyo kothi nyanyedo sipna mano babana